0: apa yang tahu tu saya? Ada nurung orang kita tahu kerana ada gue dek. Oh, ini dia kalau kita kita main dek itu tato itu nanti dia time. Oh, kerana apa dia boh? Eh, ia apa yang dia yang agak wah? Ia pemuda dia, cina pun dia yang agak tengah dek. No sometime, ini tato tato orang eh. Kalau tato kita agak kita, ini kerana kita tu tua kita Yesus eh. Mereka mahu kita Yesus dia kita nak tu itu tua kita. Ini tu kita dia buka buka tu buka. Tiada ratu kado tu, tiada tiada long kado tu. Tiada tua ni yang kau ini mahu tiada mana kau takut tu orang. Ratu ti, terong kato to ti ti, aku no itu tu dia tu, terong kato to ti, aku rongo ti halu tiu api yang ay Yesu, ada ni.
1: Amen.
0: You know, tu dia tu tahu ke? You know, hai kade uki tu, mereka tu tumbuh ti tiu aku apa mai dia apa ngapuro, kade uki tu. Ya, mana aku orang kita pemain tu kita tu kato tu, nampak me, agar orang tu, ay, lama teri teri, agar orang teri awal teri, teri abis mui tu kupu kau tu, ay, papa, papa caps, kagak pergi aku, agak pergi me, gairu aku, ya, mana aku kiti,
1: Tuh teri tu teri tu kiti, kata yang kiti, ti matu mau terawal ni, kute, terawal kau macam mana ti, ti setor dengar kau lama dia.
0: Amen.
1: Kita baru lagi. Eh, waktu pilih yang nanti, kita tato itu tak. Ini lah hari rumah tato itu, kita pilih muzik aja.
0: Amin.
1: Kita pilih muzik aja ini lah. Tiada pahori, apa yang namanya nak. Jadi minyak dia sama orang minyak itu mah pektor, nanti aku pahbi. Jadi minyak orang minyak itu juga terasa, jadi orang minyak itu baik. Kita.

0: Dia nak kena kau di takar dia mai ni. Nanti kalau dia pakai kita lagi no dia kau tu pakai kita yang orang eh cerita kena dia kita demi tak iya dia ni ani takar ni kita tu dia tu you know.
1: Kalau di operator tu kita iyo ke kali kita demi ni. Kau mea mama utara, kau mea piwa, piapa utara dia kiri kita tu ya tahu hari apa yang meru dia. Tapi unir, dia kat tu lah tray, kau mea kita. Nah kita mesti tahu ini setelah terang tu dia nak, eh tu pun union. Nah kita mesti tahu, eh, emak kau union, kau kita lah kau eh, tu pun bingung union.
0: Ada anak yang rumoi, ni tak ada, ada anak muka yang rumoi, kita kau ya.
1: Yo, Maki Poo, mare